Kumpa masa, tunggu apa? Tunggu apa? Tidak. Nada rumah, hukasatnya semua. Tidak ada orang yang beri. Di mana kau itu? Yang pun ada. Tidak ada.